0: long along mang sini li rim dun si pinyar ni ke rong rup along. Keng kami si wet tami, asap so wet tami ake rap amang ke long dun lo, pidun long lo pusini li ning te lo. An bente, jutang jubat porom puti along ta nili. Ang tam an tami charli dunji bor idunji po pasini li keng kam ceyor dun lo. Keng kam ceyor pen nili. Ang tam tami asap so wet si tami ke paprang dun asan si jemathai lo. Asini li kaya lamu piniar ni. Tidio karju atok anu ke do akar bi atau mapan nili kaya alamu nili je tan je para julong ke ning sampik ning arong pik lase dipu akas pani atau mapan ta akacuru akar dom pajeri lo lapen te atok anu ke do akar bi deman ta ning aklong ning kang sam akar dom pajer si nili lam telan ton kor lo kar dom.
1: Lapan apor nang litum. Nili kachini alam thia jamek ang deng along pen cosmita tisopi lamjor ke than arjik lang tanglo lucky akashwani tifu pini asar lam the charvo jite ring ke so along le dam mate kelong li thek lora dim lam the ke man ring ke so puino ramonet amen Bangso monit ahut isi kacetchok kacethengakam aning hangpik lapen arengta sobong. Lasi amen binong ke hang hedet si monit atum rengki sopu amen si irdetlo. Bangso monit bangpen kaiki kacebohong aning hangpik si pu. Lasi mania bang cebohong ing tungduk tangte rengki soalong le damlo te charvo long popusi lamthe dokok mania bang aning ke hanga hormu kelong dam adim puwa phansi kipudam alamthe lasi sarpalam thelo charvo jite ringke so along le dam mate kelong li theklora dim pini asarlam theke lapuan vetlo Aduntu Karbilun bare majamek ang dengalong pen aprangsi lukhiram rong hangkilun hanso ke plangalun arjik sinen Karbia khaelong hanso ke plang aporom do athema hanso ke munit atum kicho aphandetle ke enkali mate katiki chotkali Karbia tumke so that un e det ahut keso ke patim apan sanglang sanglita endet. Lasi karbia tumke hanso apanke amanador pipik. Lasi bangke thekkeri lunse poa tumke hanso ke plangaporom alunpen lapusonsi lunlo. Lasi nonke lukhiram ronghang hanso ke plangalun Kupusan si kilun ma arjik tha.

Arikela artuji apan klemik deri. Tengpi ke lang tomon lapen arkikache hopen ke khanga banglo. Tengpi tengprang lapen ingnam nang kivir pen ajok kireng era chethe ke dua pianta kisung dotanglo. Nampi namdur tongsekot pen kanohok ajok tomon te printa kacheton te nang dotanglo. Kireng era pian rengdok reng ni pen kapareng ji apan tengpi e nang ji lapen raikom nang ji. Det chanri chanjai lapen alira cham kapadu aphan thengpi enangji.

kangjarawo pensi pangbardam elong vet adim along dode elong adim pen ingjardam po kaprega dim inghudam ham athi elong vet adim dolo doverlote cholong le det po kereng aphansi sungkrung po lasi ningve ladak ejo lote penaphadak ejo lason si ekai akai ke dambom lason thot si munit akai alongta kereng je phan ki choklem chodam nang kok lasi elong wet adim dopen thanglem kle damdi lapen chepa selet rongloti chomo vedet po pirthe ke do sungkrung po lasi lunse po mongol singkrota munit akai kangja ravo pensi pangbardam totangte arjek sina

0: Adun tu, suar loa siang tonga jai mek ang deng along pen. Sergini, terang pi. Aning ar loa lam te, ar jik sina.
1: Men ke sajini terang pi, nili ladak owe ki mito ma phan, e sonsonia lam thaneng tu, athema, non malo ma kaya bang ke owe ki mito Loge Charlie punoi, e kilun ke kan punoi, la pen ke jutanga phanta kaching honsi ke ong, la sonsi nili thek long. A prang hoda bang ke festival puta do, ili karbi jutang juba taralang solong po sitame. Ki dun bang kom u, sitame nona bang ke pindeng sumpot pendang lo ke ching. E karbi etumta apoho asile la sonsi chingthang dunlo la pen ke lunbarim pusitame taralang sopen thek dunlong ba arju dunlong si itum karbi etumta pinang an obekimi tum aning hanglo la son thak thak si nilita lun ki lun le arji ding piglo ning kaning koi baglo sitame nonabang ke akko Osumara ke thilo lasi. Ininge hangdun thu. Aprangason lun. Jilundun gangtung lasi nili sa.

Adun tu sarlam te, pinya sarlam te ke saradak aso tekroi. Lam te ke man hakwa hud inuda munit rong chukim lo la pente adon ta penang andolo sita. Amunida bang aron pen sar chuchedet apotsi arong. Sang huat tum chujun chumongkan le dunta arong amen chetandun po. Man penge long dun bomlo bonta. Rong asar thia bang ke sar binong man medet lang apotsi sar aman ke kahita long le delo. Arong kaprek aman pu ansi arat asoke man peng long dun bomlo. Lahelo sar alar osu temuna pudelo. Ladak osu puke rada pansi kipuda lasi rong chokim lote aron pen sar chunangji mate man mangji. Pinya saralam theke lapani chalo.

Tima sarongi kerausang olenyang taisi kataha bokau yaba ni bokau taike bokau singanang ko takaza yalam mahanel kena yarau saikula dima.

lapona pona ni tum jihochipur jai me along pena tum ar rig long ta la lake akash pani dipu radio kar juching honara ra tum pini asalam the ar rig sena pini asalam the charwo jite renke so along le dam mate kelong ji theglor dim lam the nang ke man renke so pu inuramunir amen Bangsa munit ahudi si kecok kacicok kaciteng akam aning hang pik lapen aring ta sobom. Lasi amen binong ke hang hedet si muniratu rengke sopu si amen irdetlo. Bangsa munit bang pen haide kacibohong aning hang pik sipu. Lasi mane abang cibohong intungduk tangte Rengke so long le damlo te charwo long po pusi alam te doko. Mane abang aning ke hang ahormu ke long dam adim pu apansi ke pudam. Lasi sar palam te lo charwo jite rengke so long le dam mate ke long ji theklo adim. Pinya sardam te ke lapanuelo. Laki akaspani dipu.

La pona pona tum. Det long ri ching hona lunu jamek long pena son son lu na tum or drink long tang lo. La ke akas pani dipu. Nona dun tu na tum kar jilong ji la ke asami sa luna jamek. La bang so jamek long pen namita bhartar jaji la pen dui pen bura tum kilun. Dudin or karone pulu bang sa luna tum or drink long potang te or drink sinang.

Asa mesela ne jamek long pera dun tu na tum kardi long jila ke Usha Mangeshkar kirun gupute gupute pura bang salo na tum ardrik long po tangte ardrik sena.